ruin mereka. Mana dia yang ulung kayak woi woi orang. Mana kau kurut pun dari malah. Cicit lah, mereka perwalah.